0: Vous arrivez au Canada?
1: Aunya juga hampir dia punya tu, dia punya tu mak bayi tu, mak dia tu kamu cinta swing dia tu muncir. Armand McKenzie nanti itu dia ni en France, dia mesti terus sija. Yang kamu cinta hemok, just when I need your must. Bonne journée.